0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Amalia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: Ferrari dimanapun Anda berada, saya Sabira selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Minggu 30 Agustus 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada semua distrik serempak. Siang hari pada umumnya cuaca diperkirakan berawan, tetapi pada distrik Karas, Fafak Tengah, Fafak Timur, dan Fafak Timur Tengah diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Selanjutnya malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fafak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter tergolong tinggi gelombang ringan. Selanjutnya informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 21.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Sabila selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan berkati.
1: Ya teman-teman, kembali lagi bersama Windy ini ya. Setelah tadi beberapa lagu yang sudah Windy play, di jam 9 ini Windy mau bagiin informasi nih teman-teman. Informasi perkiraan cuaca dan iya benar, Windy bakal bagiin informasi perkiraan cuaca nih teman-teman untuk Kabupaten Fak-Fak.

Nah, informasi perakiraan cuacanya di siang hari ini, di pagi hari sih, ini masih pagi. Di pagi hari ini diperkirakan berawan untuk semua distrik Fak-Fak ya, teman-teman. Nah, nanti pada di pada siang hari diperkirakan juga bakal berawan. Tapi untuk distrik Bombray bakal diperkirakan bakal berawan tebal nih. Untuk distrik Bombray dan Kokas. Nah, untuk malam hari bakal diperkirakan hujan ringan. Hujan ringan, tapi untuk distrik Fak-Fak Timur diperkirakan berawan tebal aja. Nah,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

sudah semakin dekat. Nyirni berada cukup jauh ke utara, hingga selama sebagian musim dingin, matahari tidak pernah mencapai atas cakrawala. Inilah fenomena malam purnama atau polar night. Pada awalnya, keadaan belum sepenuhnya gelap. Sekitar tengah hari, cahaya dari matahari yang masih berada di bawah cakrawala dapat membuat langit berubah biru atau merah muda. Lalu, Longyearbyen memasuki periode yang jauh lebih gelap. Sekitar pertengahan November sampai akhir Januari, matahari berada begitu jauh di bawah cakrawala, sehingga cahaya alami menjadi sangat terbatas. Pada hari berawan tanpa cahaya bulan, tengah hari pun dapat terlihat seperti malam. Disinilah penduduk harus membuat penyesuaian

Nah teman-teman, kita lanjut lagi nih. Kayak tadi Windy salah baca perakiraan cuaca untuk hari ini deh. Windy bacanya hari kemarin, teman-teman, maaf ya. Jadi Windy ulang. Nah, untuk hari ini nih teman-teman, untuk hari ini, hari Senin 7 September 2026. Nah, secara umum nih wilayah Kabupaten Fakfak diperkirakan berawan hingga hujan ringan ya teman-teman. Jadi kalau dari pagi teman-teman lihat langitnya agak mendung, itu emang cuacanya lagi mode cloudy vibes aja ya teman-teman. Nah, di Fakfak sendiri pagi sampai siang diperkirakan berawan nih. Kemudian pada malam hari berpotensi hujan ringan dan dini hari kembali cerah berawan. Nah, suhu udara sekitar 22 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi, sekitar 81 sampai 96% nih. Jadi buat teman-teman yang berada di wilayah lain juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Fakfak Barat dan Fakfak Tengah juga berpotensi mengalami hujan ringan pada malam hari. Sementara beberapa wilayah seperti Bomrai, Kokas, Mbaham dan Dara dan Tomage diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang pada malam hari. Jadi buat teman-teman yang punya aktivitas di luar rumah nih hari ini, tetap aware sama perubahan cuaca ya teman-teman. Nah, kalau langit mulai gelap dan awan makin tebal, lebih baik siap-siap payung atau jas hujan ya teman-teman, daripada nanti perjalanannya berubah nih jadi kebasahan. Nah, buat teman-teman yang lagi beraktivitas di laut juga wajib memperhatikan kondisi cuaca nih. BMKG mencatat gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak berada sekitar 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara di pelabuhan Fakfak sendiri dan pelabuhan Kokas berkisar 0 sampai 0,5 meter. Nah, untuk informasi pasang surut hari ini, pasang sekitar pukul 9.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Kemudian surut sekitar 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Timur hingga 0,5 meter. Jadi intinya teman-teman siapin juga payung dan jas hujan. Terus tetap pantau perkembangan cuaca nih ya teman-teman, karena cuaca Fakfak hari ini berawan sampai hujan nih. Jadi tetap tenang, tetap waspada dan utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas ya teman-teman. Nah, ada himbauan juga dari BMKG untuk masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan perakiraan cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @bmkgfakfak. Nah, informasi ini lansir langsung ya teman-teman dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak.

19 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu dan beberapa informasi yang sudah Winnie bagikan. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 9.53, Winnie harus pamit undur diri nih teman-teman. Karena gak berasa Winnie sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan 9.53 menjelang jam 10 nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Desi nih. Kak Desi bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fak-Fak. Ini mau say thank you buat teman-teman yang sudah membersamai Windy dari pagi tadi sampai sekarang. Mau say sorry juga kalau ada salah kata atau kalimat ya teman-teman, namanya juga manusia. Dan mau apa ya, say sorry udah, say thank you udah, mau say goodbye nih. Kita bakal ketemu lagi nanti kok di lain waktu dan kesempatan. Windy undur diri dari ruang siaran. Bye-bye.

0: FM.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2022 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Edisi Senin 7 September 2026. Apa kabar nih teman Pro 2? Semoga saja hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas. Dan teman Pro 2 tadi sudah ditemani bersama dengan Kakak Windy di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 10 isi bakal temani ruang dengar teman Pro 2 di Santai Siang. Dan di pukul 10 ini, buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di 0811 48 94 990. Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one from A to B. Blinking you can miss the important bits.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti kita di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya masih di hit list. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu bisa langsung gabung di 0811 489 4990. Masih dengan lagu-lagu hiburan ya teman Pro 2. Ada satu miliknya Glenn Samuel dengan Tetap Aku, Tatap Aku Sebentar.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

sesungguhnya. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pak Pak. Dan teman Pro 2, ada satu requestan datangnya dari kakak Mina yang ada di Sulawesi dengan satu miliknya Celine Grace. Featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Semoga terhibur ya buat kakak Minak yang ada di Sulawesi. Dan lagu ini juga spesial buat semua teman Pro 2 yang ada di Pakpak maupun yang ada di luar kota.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya dengan cuaca kota Palafak-Fak siang ini mendung ya. Semoga saja segala aktivitas kamu siang ini berjalan lancar, tak kurang satu apapun. Di sini juga mau sampaikan ya buat teman Pro 2 yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia kelahiran. Selamat ulang tahun, panjang umur buat kamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan, kamu harapkan dapat terwujud tentunya ya. Teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Seventeen dengan Untuk Mencintaimu. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Waktunya Pro 2 Hitlist.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hitlist.
0: Waktunya Prodo Hitlist. 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

Teman program teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman program yang baru gabung bersama dengan Desi di Santai Siang. Lagu-lagu hiburan masih menemani teman program dalam beraktivitas ya. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan buat teman program yang mau gabung, bisa langsung gabung di 0811 48 94 990.

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: serius sama aku. Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

Satu requestan datangnya dari Kakak Irma yang ada di Medan dengan satu miliknya Setia Bonar, Cinta Terakhir. Lagu ini spesial juga buat semua teman berdua yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Papak. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Baik teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Samsul Wow yang ada di kota Ambon Manise, dengan satu pilihan lagu dari Wisbeker, Rindu Rumah. Katanya lagu ini spesial buat basudara yang ada di Pasir Putih 2, ya, Pasir Putih dan Tirma. Semoga mau terhibur ya buat kakak Samsul dan semua teman berdua yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Apa kabar nih buat teman Pro 2? Semoga tetap semangat dalam beraktivitas dan tentunya harus happy ya. Setiap hari itu harus happy sekalipun terkadang suasana hati lagi tidak baik-baik saja, tapi harus percaya bahwa segala sesuatu yang kamu jalani, yang kamu lagi rasakan tidak enak-enak itu ya, tentunya kamu sendiri yang harus bisa membuat diri kamu itu happy, baik itu dalam pekerjaan, mungkin lagi menumpuk ini pekerjaan kamu, makanya jangan tunda-tunda untuk menyelesaikan segala pekerjaan kamu ya, biar tidak menumpuk dan tidak buat sakit kepala. Akhirnya nanti kamu jadi galau lagi nih. Aduh, pekerjaan banyak, nanti besok lagi atasan tambah lagi 4, 5, 6. Aduh, makin banyak makin kepala sakit. Biar tidak bosan juga ya teman Pro 2. Apalagi sudah siang-siang gini, seperti biasanya ya, kalau lagi asik kerja tentunya itu tidak bisa dipungkiri ada rasa ngantuk, rasa bosan, rasa malas ya. Biar makin semangat ya, Desi juga masih tetap setia untuk menemani semua teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air. Dari tanah air maupun mancanegara, dan ada satu miliknya, Jikustik dengan Terukir Namamu.

0: Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
4: Hai, saya Firly, satu frekuensi sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
5: Hai, saya Merlin, 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang di pukul 11.46 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan log-log hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kita akan bincang-bincang nih teman Pro 2 seputar UMKM anak muda tentunya. Ya mau gabung? Bisa langsung gabung di 0811 48 94 990.

0: Selamat Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
3: Hai, saya Firly. Satu frekuensi, sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
4: Hai, saya Merlin. 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Teman Purdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Purdua, kita akan bincang-bincang di siang ini soal UMKM anak muda. Dengan topik berawal dari ide berkembang menjadi UMKM. Berawal dari ide berkembang menjadi UMKM adalah langkah-langkah membangun bisnis dari nol. Setiap UMKM sukses bermula dari satu ide, sebuah pemikiran yang muncul saat melihat masalah, peluang, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Bagi anak muda, ide bisa datang dari mana saja nih. Hobi, terus pengalaman pribadi, hingga observasi tren di media sosial. Namun, ide saja tidak cukup ya, teman Produa. Kebutuhan, eksekusi, ketekunan, dan strategi untuk mengubah ide menjadi bisnis yang berjalan dan berkembang. Nah, teman Produa, langkah atau proses mengubah ide menjadi UMKM. Tahap awal, mengolah dan memvalidasi ide. Sumber idenya dari mana? Ada hobi dan minat, misalnya suka memasak. Jadi bisa juga kalau yang punya punya keahlian, kemampuan di bidang kuliner, masak ya. Sekarang ini nih, kalau macam ibu-ibu, bapak-bapak dorang yang aduh nanti pulang pagi itu yang penting masak nasi toh. Nanti kita singgah saja di tempat yang ini nih, karena ini sulangganan juga untuk beli lauk. Nah, jadi dari ide yang punya minat ya, atau punya kemampuan di kuliner, masak-masak, bisa buka catering. Kemudian yang punya keahlian bidang kerajinan seperti daur ulang bahan-bahan atau ya bahan-bahan bekas ya, dari seperti sampo, seperti deterjen, kemudian pengharum pakaian, dicuci bersih lalu dibuatlah kerajinan tangan seperti contohnya buat tas atau dompet dari bahan-bahan yang tadi ya, teman Produa. Kalau punya masalah sehari-hari melihat kesulitan orang mendapat produk tertentu, menyediakan solusi. Kemudian tren kebutuhan pasar, memanfaatkan tren digital, gaya hidup sehat, atau produk ramah lingkungan. Keahlian khusus, menggunakan kemampuan yang dimiliki seperti desain, fotografi, penulisan untuk membuka jasa. Kemudian memvalidasi ide. Sebelum melangkah lebih jauh, pastikan ide tersebut layak dijalankan. Riset pasar, siap target pelanggan, apakah mereka butuh produk atau jasa. Analisis kompetitor, apa kelebihan dan kekurangan dari pesaing, apa yang membuat ide kamu menjadi berbeda. Sebelum kita lanjut ya teman Produa, Desi punya 3 nomor lagu ini untuk menemani segala aktivitas teman Produa di siang ini. Jangan lupa makan siang.
1: Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti,

Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

kariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan oranye saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Zelti, selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang

0: Kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya teman Pro 2. Yang berikut, tahap perencanaan menyusun fondasi bisnis. Menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis adalah peta jalan yang membantu kamu tetap fokus. Isinya meliputi visi dan misi, yakni apa tujuan jangka panjang bisnis. Deskripsi produksi dan jasa atau jasa, berarti apa yang ditawarkan ke dan keunggulannya. Kalau strategi pemasaran, bagaimana cara memasarkan produk, rencana keuangan, modal awal, arus kas, proyeksi, laba rugi. Kemudian ada tim dan operasional. Siapa ini yang terlibat dan bagaimana proses kerja? Menentukan modal bisnis. Pilih modal bisnis yang sesuai dengan ide kamu. Produk fisik, membuat dan menjual barang, misalnya kerajinan, makanan, pakaian. Kemudian kalau jasa, menawarkan keahlian seperti desain, fotografi, konsultasi, dan jasa bersih-bersih. Kalau digital, produk digital, e-book, kursus online, atau bisnis berbasis platform. Lalu menyiapkan modal ya teman Pro 2. Modal tidak selalu berupa uang besar. Modal sendiri, tabungan pribadi. Kalau dukungan keluarga atau teman, pinjaman atau investasi dari lingkungan terdekat. Tapi sebaiknya kalau kamu mau buka usaha ya teman Pro 2, kalau memang modal kamu belum mencukupi ya, bisa kamu gunakan modal yang ada dulu ya. Perlahan-lahan setelah ada keuntungan pasti kamu bisa menambah lagi ya. Daripada memang benar ya, tidak ada yang tidak berhutang. Tapi kalau membuat kamu kesulitan, membuat kamu menjadi pikiran ya, kalau kamu punya pinjaman ini, aduh ini nanti bagaimana ini, nanti kalau besok ini saya harus bayar sekian, nah nanti kamu sendiri yang kesulitan ya teman Pro 2. Jadi kalau buka usaha sebaiknya kamu nabung dulu, sudah mencukupi, atau bisa langsung jalan usaha dulu tapi yang kecil-kecilan dulu kalau memang sudah laris manis ya. Karena usaha itu pasti ada jatuh bangun ya teman Pro 2, ada yang langsung sukses, ada yang mungkin di awal dia harus bersusah-susah dulu ya teman Pro 2. Tapi kalau yang penting buka usaha ya, kita punya keahlian, kita harus yakin dengan keahlian kita bahwa pasti Tuhan juga memberikan jalan bagaimana kamu bisa mengembangkan usaha-usaha kamu ya. Jadi jangan karena aduh sebelah sana ini kayaknya dompu lebih bagus, dompu lebih ini, tidak usah kita terlalu melihat pada orang lain ya. Dan kalau kita terlalu memikirkan dan melihat dari orang lain, nanti kita sendiri tidak percaya diri bahwa kita tidak mampu untuk membuka usaha. Kalau memang kamu punya usaha di bidang kuliner, ya siapa tahu yang ada sedikit-sedikit dulu bisa diputar, sehingga kamu juga setelah sudah jalan pasti ya. Kalau kita minta pada Sang Maha Kuasa, kepada Tuhan bahwa usaha kita yang tidak seberapa ini tentunya akan berjalan dengan sukses, dan tentunya kamu juga jangan terlalu cepat merasa bahwa hari ini saya sudah dapat banyak ini, jadi aduh kayaknya saya kepingin mau beli apa begitu. Jangan dulu, karena kamu harus putar modal. Kamu bisa bagi lagi itu ya, pendapatan kamu mungkin di hari kemarin dan di hari ini untuk kembali punya modal yang besar ya, yang kamu punya tambah-tambah lah, ada simpanan untuk bahan baku, untuk yang bisa kamu simpan maupun yang nantinya akan digunakan buat
usaha yang lebih besar dan tentunya lebih oke lagi lah. Baik, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ya, ada beberapa nomor lagu yang sudah disiapkan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 di siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Teman perlu teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya teman perlu dua. Nah yang berikut, tahap eksekusi, membangun dan meluncurkan bisnis. Legalitas dan administrasi, pastikan bisnis kamu legal agar terhindar dari masalah yang bisa terjadi di kemudian hari. Pilih bentuk usaha, perorangan, CV atau PT. Untuk skala kecil, usaha perorangan sudah cukup. Daftar NIP, nomor induk perusahaan melalui sistem OSS online. Kemudian teman perlu dua, tahap mengembangkan UMKM, pemasaran dan branding. Nilai media sosial, gunakan Instagram, TikTok, Facebook untuk mempromosikan produk-produk kamu dengan konsisten, dengan konten kreatif. Nah, kerjasama, bisa juga kalau kerjasama kamu bisa kolaborasi dengan influencer, komunitas atau bisnis lain yang memperluas jangkauan sesama UMKM juga ya teman produa ya. Tantangan yang akan dihadapi, keterbatasan modal, persaingan ketat, manajemen waktu, teknologi, dan digitalisasi. Kemudian ada fluktuasi pasar. Jadi ya teman produa, kalau kita mempunyai modal seperti tadi Desi bilang ya, kalau kita punya modal yang terbatas, jangan patah semangat, tapi kamu bisa coba dulu ya dengan modal kamu mungkin sekitar ada 5 atau 10 juta itu sudah kuat itu ya teman produa ya. Apalagi bidang kuliner. Hari ini kamu buat sesuatu yang mempunyai nilai jual ya, seperti makanan lauk gitu ya teman produa, lauk jadi, kemudian kue-kue, pasti laris manis saja ya teman produa. Apalagi soal makanan tuh, kalau kamu punya mutunya, kamu punya dari bahan-bahan yang bagus, tentunya kamu juga punya tampilan juga, kamu harus perhatikan dari segi rasa, semua itu harus diperhatikan sehingga pelanggan kamu itu yang tadinya dari keluarga dulu, tapi karena wah enak juga, akhirnya dari teman ke teman, kemudian tersebar luaslah bahwa kamu punya dagangan atau kamu punya kuliner yang luar biasa enaknya. Itu kak tadi ya teman produa, semoga menjadi inspirasi buat semua teman produa.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar dunia olahraga yang dikutip dari antaranews.com. Legenda tinju Katie Taylor mengalahkan Flora Pili untuk menutup karirnya sebagai juara sejati yang memegang 4 sabuk, yaitu WBC, WBA, IBF dan WBO. Ketiga kalinya di Croke Park, Dublin, Irlandia pada Minggu waktu Indonesia Barat. Taylor juga mengatasi Pili dengan kemenangan angka mutlak 190-190-98-91 untuk menjadi juara sejati di kelas super ringan putri 63,5 kg. Gelar juara tersebut merupakan ketiga kalinya setelah menyabet gelar serupa di kelas ringan putri 61,2 kg pada tahun 2019 dan di kelas super ringan pada tahun 2023. Taylor lebih banyak menggunakan jab dan kombinasi pukulan cepat, sementara Pili tampil lebih bertahan dan kesulitan menemukan sasaran yang tepat. Memasuki ronde kedua dan ketiga, Taylor semakin dominan. Ia mampu masuk ke jarak pukul, melepaskan kombinasi, kemudian segera keluar dari jangkauan serangan Pili. Petinju asal Prancis itu mulai lebih berani maju pada ronde keempat, tetapi agresif tersebut justru memberikan ruang bagi Taylor untuk melancarkan serangan balik.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: FM.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, Barcelona membantai Valencia 5-0 di Mestal pada pekan keempat Liga La Liga pada Minggu 6 September 2006. Lamine Yamal mencetak beserta gol dari Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri. Kemenangan ini membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen dengan skor sempurna 12 poin, sementara Valencia terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 1 poin. Pelatih Barcelona Hansi Flick memuji performa timnya, namun menuntut kontrol permainan yang lebih baik. Saya tidak tahu apakah perlu mengatakan ini setelah menang 5-0, tapi kami perlu berusaha mengendalikan pertandingan dengan lebih baik, kata Flick di laman Barcelona Official. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id. Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attached.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfa.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
2: Oh, itu namanya post holidays blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Kepala Pelatih Tunggal Putra Pratama PBSI Wimpi Mahardi menjadikan daya tahan sebagai salah satu pekerja rumah setelah Ricci Duta Ricardo dan Dendi Triansyah menjalani duta turnamen beruntun di Pontianak. Ricci menjalani dua pekan dengan hasil berbeda. Ia menjadi juara Polytron Pontianak International 2026 setelah mengalahkan wakil India Gin Paul Zona 24-22-21-19 pada final. Namun ketika level kompetisi meningkat pada Super 100 Polytron Pontianak Indonesia Master 2026, langkah Ricci terhenti di perempat final. Wimpi mengatakan penampilan Ricci secara keseluruhan sudah maksimal dan rangkaian dua turnamen tersebut menjadi pengalaman penting untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan performa. Setelah terhenti pada babak 32 besar internasional akibat kalah dari Sui Sheng asal Taiwan 22-18-21, Dendi mampu melaju hingga semifinal Super 100 Indonesia Master. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang masih setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Yang mau requestan bisa langsung gabung ya, bisa ikutan di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat semua teman berdua yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Cuaca kota Pala Fak-Fak siang ini mendung ya, semoga saja tidak turun hujan. Karena tentunya buat warga kota Pala Fak-Fak yang malam hari ya tidak terlalu sibuk dengan segala aktivitas kamu, ya boleh ya jalan-jalan ke kantor kami tentunya, LPP RRI Fak-Fak, Jalan Kapten Petendean. Teman Pro 2 malam ini ya ada audisi bintang radio, tentunya ya disponsori juga dengan berbagai kuliner dari UMKM. Boleh jalan-jalan, jalan-jalan sambil nonton audisi bintang radio. Teman Pro 2 juga bisa sambil belanja-belanja cemilan. Baik teman Pro 2, di siang ini ya Desi buka jalur 1 jam hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, yang mau request lagu bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990, juga melalui live TikTok juga siang ini. Dan teman Pro 2 juga bisa melalui RRI Digital. Yang belum mendownload aplikasi kami bisa langsung download melalui App Store dan Play Store tentunya ya. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Buat yang mau requestan, boleh requestnya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat, yang tentunya lagu-lagu baru. Kakak Donjang request lagu-lagu lawas atau lagu-lagu berdialek daerah, contohnya lagu-lagu dari Kakak Budong atau Usi-Usi Don dari Ambon gitu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman Pro 2. Satu jam ke depan ya, seperti tadi Desi sudah bilang, ya mau request lagu, ya mau salam-salam, bisa langsung gabung di 08 11 48 94 990. Sudah ada requestan pertama ini dari Kakak Gottlieb yang ada di Kota Ambon Manise. Kita Pro 2 ya, teman Pro 2, walaupun umurnya mungkin sudah seberapa gitu ya, tapi kalau sudah gabung bersama dengan kami tuh tetap awet muda dibilang ya. Jadi boleh ya dipanggil kakak saja. Semoga mau terhibur dengan satu pilihan lagu dari Westlife dengan Modern World.

Baik teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya ada salam-salam nih dari orang jauh tentunya ya. Dari Citando, daerah Malimping, Lebak, ada kakak Bos Sukari. Katanya mau titip salam nih buat Bapak Bos, katanya Agus Darmawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Dengan satu alunan lagu ini ya. Dari mana ini? Dari Bozi. Oh, judulnya Bozi. Dari Cinta Laura Kiel. Semoga terhibur ya. Jangan lupa pantau lewat RRI Digital.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mulk Van Kirk, Tuan 13,

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ya Tuhan, tolong jatah cepil kamu.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Susu kedelai merupakan salah satu minuman nabati yang semakin populer sebagai alternatif susu sapi. Berasal dari olahan biji kedelai pilihan, minuman ini menyimpan

Berbagai kandungan nutrisi penting seperti protein berkualitas tinggi, serat, vitamin B kompleks, kalsium, serta zat besi. Bagi wanita dengan konsumsi susu kedelai secara rutin memberikan berbagai keunggulan spesifik untuk kesehatan tubuh dan kecantikan. Lebih lanjut ya, teman produk bisa langsung mengunjungi rri.co.id untuk informasinya ya teman produk. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, di situ tunggu ya di 0811 4894 990.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Di sini mau salam nih buat kakak Makele yang ada di kota Ambon Manise. Apa kabar di sana, cuacanya bagaimana ya? Panas, hujan, atau mendung nih di sana? Semoga mau terhibur ya buat kakak Makele yang ada di kota Ambon Manise.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang. Baik teman Pro 2 yang mau requestan bisa langsung gabung ya di 08 11 48 94 990. Waduh, dengan cuaca kota Palafak Fak sore, menjelang sore ini ya, siang jelang sore di luar sana mendung ya, semoga tidak turun hujan saja karena di malam hari nanti ya, buat warga kota Palafak Fak yang mau menyaksikan langsung datang ke halaman RRI tentunya ya, buat yang mau menyaksikan audisi bintang radio untuk mewakili Kabupaten Fak Fak. Baik teman Pro 2, ada kembali dengan requestan ya, datangnya dari aduh kakak siapa tadi ya, kakak Pangeran yang ada di Jayapura, satu miliknya Ungu dengan Demi Waktu.

92 ada salam nih kembali dari kakak Anita di kota Sorong. Katanya mau titip salam buat Ibu Maria Kramandondo bersama keluarga di Wayati. Kemudian Ibu Guru Yuliana Patira. Semoga mau terhibur ya dengan satu pilihan lagu dari kakak Pangeran yang ada di kota Jayapura. Satu miliknya

Baik teman Prudu, ada salam kembali nih dari kakak Anita Wambrau Wumsiwor. Katanya mau kirim salam nih, ada salam rindu buat nenek Wumsiwor, rumah Sep di samping RRI Fak-Fak. Baik kakak Anita, terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan kami di Prudu Fak-Fak yang salam-salam dan juga requestan ya. Nanti di lain waktu lagi kalau Desi Dinas, jangan lupa mampir di live TikToknya Pro 2.

terakhir di Santai Siang. Satu requestan datangnya dari Kakak Foni Syukur yang ada di Malang. Satu miliknya Celine Dion dengan The Power of Love. Katanya lagu ini buat om dan tante di RRI. Terima kasih ya buat Kakak Sani yang sudah gabung bersama dengan kami di Pro 24. Lagu ini juga ya teman Pro 2, spesial buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pakpak. Melalui lagu ini juga ya teman Pro 2, Desi mau pamit juga nih karena sudah menemani.

isi mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dan canda yang tidak berkenan di untuk semua teman Pro 2 di siang. Isi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Tapi

0: Elsa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Lapas Lur FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Halo, halo, halo, sukli balik lagi di frekuensi nih, teman Pro 2. Kalau tadi santai siang, teman-teman udah temenin bareng Kak Desi nih, teman Pro 2. Tentunya di edisi sore ceria kali ini, sukli balik lagi menemani ruang dengar teman Pro 2. Tentunya dengan informasi, topik, dan juga obrolan-obrolan seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng di edisi kali ini. Oke, teman Pro 2, ya seperti biasa sebagai pembuka edisi kita, teman Pro 2 sukli punya 3 lagu pertama untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Ya, sekalian sekali mau update sedikit cuaca fak-fak teman Pro 2 ya. Ini untuk wilayah favoritnya lagi mendung-mendungnya nih teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya yang beraktivitas di luar ya, jangan lupa untuk tetap menjaga keselamatan ya teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja kita ke lagu pertama dari Rini Wulandari dengan judulnya Cinta Telah Memilih. Let's listen together. Enjoy.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Lama sebenarnya memperdua fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman perdua yang masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Oke teman perdua, Sukli punya informasi terbaru nih teman perdua. Bentar malam ya, kita bakal menampilkan ya. Kita bakal ngikuti seruan di acara Bintang Radio nih teman perdua. Nah buat teman-teman yang mungkin pengen menghadiri acara tersebut ya, teman-teman kota Fak-Fak ya, boleh banget langsung aja datang di halaman kantor RRI Fak-Fak. Nah buat teman-teman semuanya mungkin di luar Fak-Fak, boleh banget kalau langsung aja ke live YouTube kami teman perdua RRI Fak-Fak Official. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau ngedukung teman-temannya, langsung aja ya dukung peserta terbaik kamu. Oke teman perdua, masih suku teman dengan beberapa lagu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: enggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Eh, tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar.

0: depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

0: FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: 一番。
1: Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, Tom Pro 2 ya. Dan satu jam terakhir kita santai-santai dengan beberapa musik Tom Pro 2, tentunya di pukul 16 ya, menuju pukul 17.00 ya, akan suka ditemani tentunya dengan beberapa informasi untuk teman-teman semuanya. So, buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan kemana-mana ya, masih suka ditemani tentunya dengan keseruan-keseruan berikutnya. Jadi tetap stay tune terus di 89 FM.

0: 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Wah, kita Santeria di pantai.
4: Emang kamu mau mandi, Fa?
3: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
4: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
3: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
4: Ah, yang benar.
3: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
4: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
3: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
4: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
3: Ada yang datang, Mbak.
5: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, dilansir dari etri.co.id. SMA Negeri 2 Fak-Fak kukuhkan peran sekolah model Papua Barat. SMA Negeri 2 Fak-Fak terus mengukuhkan perannya sebagai sekolah model implementasi pembelajaran mendalam atau PM dan coding dan kecerdasan artifisial atau KKA di Provinsi Papua Barat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal dalam seluruh tahapan pengembangan pendidikan. Kepala SMA Negeri 2 Fak-Fak Chandra Sri Ubayanti MPD mengatakan status sebagai sekolah model membawa tanggung jawab untuk menjaga kualitas penyelenggara pendidikan. Karena itu setiap program sekolah diarahkan berdasarkan evaluasi dan standar mutu. Hal itu disampaikan pada Sabtu 5 September 2026 di SMA Negeri 2 Fak-Fak. Bagi teman-teman informasi lebih lengkap langsung aja kunjungi

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kota Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Dan ini masih berlangsung Lydia di si sore ceria. Oke, teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id. Pengunjung soroti kondisi pasar Tumburuni dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah kembali menjadi sorotan di kawasan Pasar Rakyat Tumburuni, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Hingga Minggu 6 September 2026, sampah terlihat menumpuk di lataran sebelah kiri gedung Pasar Rakyat Tumburuni dan belum mendapat penanganan. Pantauan di lokasi menunjukkan berbagai jenis limbah memenuhi area tersebut, mulai dari sisa makanan, plastik kemasan, hingga karton dan kardus. Tumpukan sampah tidak hanya membuat lingkungan pasar terlihat kotor, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu aktivitas sekitar pasar. Informasi yang diperoleh menyebutkan sampah yang berasal dari aktivitas para pedagang belum diangkut oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak. Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan persoalan pembayaran retribusi sampah oleh sebagian pedagang. Bagi pemperoleh informasi, sukli lansir dari rri.co.id.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Ya Tom Pro 2 masih stage 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Oke Tom Pro 2 ya, setelah kita mendengarkan beberapa informasi nih Tom Pro 2 ya, tentunya kita juga bakal berlanjut ke program-program seru lainnya berikutnya Tom Pro 2 ya. Nah, buat teman-teman semuanya di pukul 17 menuju pukul 18 sama Pro 2 tentunya akan Sukli temani dengan beberapa program seru. Entah obrolan, informasi, atau musik-musik nih dalam Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, yang mungkin mau request ya, request Kak Sukli, Kak Sukli ya, mungkin di pukul ini kita bahas gini aja nih, seru nih ya. Nah, boleh banget teman Pro 2, buat teman-teman yang mau ditemani keseruannya di sore hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp ya di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: made it. You tell her, brother.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dia mau lewat tuh.
3: Gas.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Hey, what's up, blood? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak terasa ya, sore sudah datang teman Pro 2 ya. Kalau dari tadi pagi sampai dengan siang, kita udah sibuk sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin ada yang sibuk scroll-scroll sampai lupa waktu nih teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita kasih sedikit ruang.

Misalnya punya hobi menggambar, mungkin ya ambil kertas, gambar sesuatu. Atau mungkin teman-teman suka musik, ya coba belajar satu chord baru nih teman pro 2. Suka bikin konten, ya cari ide. Tapi jangan cuma scroll konten orang lain teman pro 2. Mulai bikin karya sendiri ya, referensi sendiri gitu teman pro 2. Ya mungkin dari karya-karya teman-teman itu bisa jadi referensi juga buat orang lain gitu. Nah, karena kadangnya teman pro 2 kita terlalu sibuk melihat apa yang dilakukan orang lain ya, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga bisa menciptakan sesuatu teman pro 2. Oke, buat teman-teman semuanya, kita bakal lanjutin lagi segmen selanjutnya. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap testo terus di 89 FM.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Rin, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
2: Serius?
1: Iya.
2: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
1: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
2: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
1: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
2: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang menjalankan program ini?
1: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
2: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
1: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Esensi buku Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, ya pernah gak sih kita tuh bilang kayak besok aja deh mulainya gitu ya. Besok olahraga, besok belajar, besok baca buku, besok mulai bisnis, besok belajar editing ya. Tapi akhirnya besok berubah jadi minggu depan nih teman Pro 2. Minggu depan berubah jadi bulan depan. Nah, tahu-tahu udah akhir tahun juga nih teman Pro 2. Nah, makanya sore ini coba ubah sedikit mindset teman Pro 2. Enggak perlu menunggu punya waktu yang luang satu hari penuh untuk berkembang ya. Punya waktu 20 menit, gunakan 20 menit. Misalnya nih, teman-teman belajar bahasa asing 15 menit, belajar desain, belajar editing video, membaca beberapa halaman buku, atau belajar tentang sesuatu yang memang kita suka nih teman Pro 2. Bahkan kalau punya hobi memasak ya, sorry, bisa jadi waktu untuk mencoba resep-resep sederhana nih teman Pro 2. Kalau teman-teman suka fotografi, coba keluar sebentar cari objek menarik di sekitar kita teman Pro 2. Apalagi kalau di Fak-Fak nih ya, banyak banget objek yang menarik yang bisa kita cekrek-cekrekting nih teman Pro 2. Oke, dan juga kalau teman-teman suka olahraga ya, jalan kaki atau stretching juga ya, juga bisa tentunya ya. Kalau suka apapun itu, pokoknya sebenarnya bisa sih untuk dilakukan di sore hari ini juga tentunya ya. Nah, intinya adalah konsisten teman Pro 2, bukan harus langsung sempurna ya, karena kemampuan yang kita punya sekarang ya, sebagian besar juga terbentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Jadi sore ini jangan cuma bertanya teman Pro 2 ya, mau ngapain ya. Nah, coba tanyakan teman Pro 2, kira-kira apa satu hal kecil yang bisa aku bikin aku tuh lebih baik hari ini? Nah, jawabannya mungkin sederhana teman Pro 2, tapi kalau dilakukan setiap hari, hasilnya bisa beda banget. Oke? Okay? Buat teman-teman semuanya, kita bakal lanjutin lagi tentunya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung obrolan sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan sebelum kita masuk ke program berikutnya, ada satu hal yang mau Sukli titipkan nih teman Pro 2. Produktif itu ya bukan berarti harus sibuk terus-terusan teman Pro 2 ya. Kadang produktif itu justru ketika kita tahu kapan harus bergerak dan kapan harus beristirahat ya. Jadi sore ini bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal sederhana ya. Bereskan kamar, mandi dan menyegarkan badan, olahraga ringan ya, membantu keluarga, mengerjakan tugas yang belum selesai ya, belajar sesuatu yang baru, atau ngobrol dengan teman dan keluarga nih teman Pro 2. Dan satu lagi, jangan lupa kasih apresiasi buat diri sendiri ya. Kalau hari ini sekolah atau kerja terasa berat, gak apa-apa teman Pro 2. Kalau ada sesuatu yang belum berhasil, gak berarti semuanya gagal ya. Besok masih ada kesempatan ya. Tapi sebelum besok datang, pastikan hari ini kita sudah melakukan minimal satu hal baik untuk diri sendiri dan orang sekitar. Karena perubahan besar gak selalu dimulai dari langkah besar ya. Kadang cuma dimulai dari Oke, sore ini gue mau mulai. Gue gak tuh. Nah, itu dia obrolan kita sore ini di Pro 2 dari Fafak, teman terbaik kamu. Semoga sore teman-teman lebih positif, lebih semangat. Dan tentunya jangan lupa tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri. Sekarang waktunya kita lanjutkan lagi dengan musik pilihan Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: FM, teman terbaik kamu.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya, tahun pro 2, Sukri selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku hidup Antigal, penata karir dan masa depan di umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jung Hong Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya dong, Pro 2 masih stay di 89 FM. Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Tom Pro 2 tentunya kita balik lagi dengan keseruan-keseruan terbaru Tom Pro 2 ya. Dan by the way, Tom Pro 2 malam hari ini kita bakal santai-santai ya, untuk sebelum masuk ke pukul 19 Tom Pro 2 ya. Kita masuk ke pukul 19 tentunya dengan beberapa musik yang bakal menghibur aktivitas Tom Pro 2 di malam hari ini. Jadi buat teman semuanya ya, buat keseruan malam hari ini, sore menjelang malam maksudnya ya. Oke, sore menjelang malam ya, suka ditemani dengan musik-musik pilihan untuk menemani aktivitas Tom Pro 2. Dan juga buat teman semuanya yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke, Tom Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
3: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
2: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
3: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

19.00 teman para dua. Tentunya di program selanjutnya teman para dua kita bakal saksikan nih teman para dua ya, Bintang Radio 2026 nih teman para dua. Jadi buat teman semuanya ya yang mau hadir, untuk anak-anak kota Fak-Fak ya, yang mau hadir juga di Bintang Radio bisa langsung aja ke halaman kantor RRI Fak-Fak ya. Dan juga buat teman di luar Fak-Fak yang mungkin mau menyaksikan juga, boleh banget langsung aja pantau di RRI Digital dan juga di YouTube kami ya, official RRI Fak-Fak Official. Oke, okay? Ya buat teman semuanya jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, kita bakal seru-seruan juga tentunya. Tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yota Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi sore ceria nih untuk 1 jam terakhir nih teman Pro 2 ya. FYI nih teman Pro 2, kita malam hari ini bakal ada keseruan di Bintang Radio RRI 2026 teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang mau mantau-mantau boleh banget teman-teman, teman-teman di kota Fak-Fak boleh banget langsung aja datang ke halaman kantor RRI Fak-Fak. Nah buat teman-teman yang mungkin di luar ya pengen menyaksikan juga Bintang Radio 2026 Fak-Fak ya, teman-teman boleh ke YouTube official kami teman Pro 2 RRI Fak-Fak official. Oke teman Pro 2, sebelum kita masuk ke seruan berikutnya, semua siswa ditemani dengan lagu-lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Ya Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Oke teman Pro 2 ya, Sukli mau dengerin teman-teman semuanya ya satu lagu dari Ziva Magnolia nih teman Pro 2 ya. Lagu yang ya lumayan lagi, bukan lumayan sih, yang sempat naik daun nih teman Pro 2 ya, dengan judulnya itu Cukup teman Pro 2. Ini Sukli, sebelum Sukli mau pamit undur diri ya teman Pro 2, Sukli mau ngajak teman-teman ngegalau-ngegalau dulu nih. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gue iseng pasang slot, dapet jackpot gue.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus bro, susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ya. Taruhan semua duit gue, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan temen gua.
3: Sebagai temen, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

FM。Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Lapas Antara FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya tahun Pro 2. Oke ya teman-teman ya, gak kerasa dikit lagi teman Pro 2 ya. Kita bakal menyaksikan ya acara Bintang Radio 2026 ya, dari fak-fak teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 ya, sayang sekali, ya sayang sekali, enggak sih. Ya by the way teman Pro 2 ya, Sukli juga masih bukan masih sih, Sukli bakal pamit dulu undur diri teman Pro 2 dari ruang siaran ya, karena kita udah sampai di penghujung sore ceria nih teman Pro 2. Oke. Jadi buat selanjutnya teman Pro 2, teman-teman bakal temenin bareng Kak Abdi ya. Kak Abdi yang bakal menemani gue dan teman Pro 2 di edisi Jaga Malam. So buat teman-teman, thank you yang udah bergabung di malam hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Tetap stay tune terus 89 FM. Teman terbaik kamu. Bye-bye.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yo yo yo yo yo, masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi Wijaya Pranata di Jaga Malam edisi 7 September 2026. Abdi bakal nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Dan for your information, buat teman Pro 2 yang hari ini atau malam ini tidak ada agenda, datang aja ke kantor RRI di jalan Kapten PTDN 72 fak-fak. Pokoknya di sini ada bintang radio putaran pertama teman Pro 2, dan ada juga UMKM dengan makanan yang lezat-lezat. Jadi buat teman Pro 2 yang hobi banget kuliner, boleh banget karena kuliner udah kumpul di halaman kantor RRI Fakfak. Jadi kita dengarkan nanti lagu-lagu dari peserta-pesertanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

0: Oke, teman Perdua. Kita akan bergabung untuk mendengarkan putaran pertama Bintang Radio 2026. Jadi buat teman Perdua yang mau dengarkan lewat radio boleh, mau datang juga boleh. Datang ada di kantor RRI Fakfak, Jalan Kapten PTDN 72 Fakfak. Pokoknya di sini ramai, ada UMKM dan lain-lainnya, dan tentunya ada peserta-peserta yang sangat memukau. Ini yang itu.
1: Tua ya di Indonesia.
2: Oh iya.
1: Dan sudah dilenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Satu.
0: Lebih dari yang nomor 4
3: ini.
2: Bintang Radio telah menjadi ruang bagi lahirnya berbagai talenta dari seluruh penjuru tanah air Kakao, termasuk dari daerah.
3: Cek, pakai YouTube aja, jelek.
0: YouTube aja.
3: YouTube dalam YouTube.
0: Ini YouTube dengar. Ini sudah.
3: Coba dorong. Udah dorong. Udah. Udah. Tuh.
1: Indonesia dan sudah dilenggarakan oleh Radio Republik Indonesia dari tahun 1951.
2: Bintang Radio lebih dari 7 dekade perjalanan dari Kabupaten Fakfak yang siap menunjukkan karakter, kualitas suara dari seluruh penjuru tanah air mereka.
1: Betul banget. Betul banget. Dan juga di Kabupaten Fakfak sendiri, Bintang Radio menjadi agenda tahunan tentunya yang selalu mendapat antusiasme yang benar-benar wah banget ya. Dari kalau dari masyarakat
4: terbaik
1: dan setiap tahunnya puluhan putra dan putri daerah hadir untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam tarik suara nih.
2: Dan pastinya Kakak Maul, tahun ini pun tidak kalah menarik. Bintang Radio kembali diikuti oleh banyak putra-putri berbakat dari Kabupaten Fakfak yang siap menunjukkan karakter, kualitas suara serta kemampuan terbaik mereka.
1: Betul banget. Dan tentunya perjalanan mereka tidak berhenti di panggung ini ya Bunga ya.
2: Oke. Okay.
1: Karena para peserta terbaik dari RRI Fakfak akan melanjutkan perjalanan ke tingkat koordinator wilayah ataupun korwil. Dan dari sana, peserta terbaik akan kembali bersaing pada tahap antar korwil hingga akhirnya mendapat kesempatan untuk melangkah ke Grand Nasional ya.
2: Luar biasa sekali. Sebuah perjalanan yang dimulai dari daerah membawa nama Kabupaten Fakfak hingga menuju panggung Indonesia. Karena Bintang Radio itu bukan hanya tentang kompetisi Kakak Maul, tapi juga tentang keberanian untuk tampil, kesempatan untuk berkembang, serta membuka jalan bagi suara-suara terbaik dari daerah untuk didengar lebih luas pastinya.
5: Dari Fakfak menuju Indonesia, inilah Bintang Radio.
1: Nah, Bintang Radio 2026 juga bukan hanya Bintang Radio saja, karena ini merupakan rangkaian RRI Fest dan kita sudah ditemani dan juga banyak UMKM dan pangan murah.
2: Waduh,
1: ya,
2: Bunga,
1: ya.
2: Luar biasa. Kita intip-intip dikit kali ya, Kakak Maul ya.
1: Ya, banyak banget Bunga ya, tapi kira-kira UMKM kita tuh ada berapa banyak dan apa aja nih Bunga?
2: Ada 30 Kakak Maul.
1: Oh my god, 30? Mulai dari apa tuh?
2: Kita absen satu-satu ya.
1: Boleh banget. Okay.
2: Ada DWP RRI Fakfak, ada juga Teh Poci Fakfak, Bakul Bakunya, Dapur Akila, Lapak Narsya, Kedai Mano, Berinda Dessert, Berkah Melimpa, Bakso Arab, Balik Rasa Arab, Nejid.
1: Wow, dan juga ada dari Muridaeng, ada Lampu Kita, dari IPA Noerten juga ada. Waduh. Bunga. Dan ada dari Umi Bakery, ada Kakusang, ada Dapur Populer, ada Mbak Susan, ada Cilokwa, dan juga ada Warmindo Yumna.
2: Ada Galia Nusantara, ada Askar Kreatif, ada Altaam Baba Asya, ada Dapur Mama Uni, ada Lapak Moms Al, Effort Chicken, Kopi Foods, Balai Yumi, Kedai 23, dan ada Miruku. Aduh, harus coba nih ya Kakak Maul.
1: Betul banget. Dan juga banyak pangan murah ya yang sudah ada di halaman RRI. Para hadirin bisa mengeksplor ya.
2: Iya tentunya, dan coba-coba juga.
1: Iya coba-coba ya, karena kulinernya sangat-sangat enak tentunya.
2: Pastinya.
1: Dan tentunya Bintang Radio dan juga RRI Fest 2026 bukan hanya pangan murah dan juga UMKM, tapi juga disponsori oleh CV Iskarif, Ketua TP PKK Kabupaten Fakfak, dan juga Depoci, dan
2: pastinya pemerintah Kabupaten Fakfak.
1: Betul ya, banget.
2: Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua biar ya, makin semangat tentunya.
1: Ya, selanjutnya Bunga, karena tidak usah terlalu lama waktu lagi.
2: Oke. Okay. Biar tidak berlama-lama, kita tidak kepo dengan suara para penyanyi kita yang siap tampil, Kakak Maul tentunya, dan mereka juga sudah siap di samping panggung. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya tentunya ya, Kakak Maul.
1: Iya, betul. Tapi sebelumnya kita juga harus menginformasikan bahwa Bintang Radio dan juga RRI Fest 2026 ini disiarkan langsung juga ya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu ya, juga tentunya. Dan tentunya di YouTube kita di mana, Bunga?
2: Official RRI Fak-Fak.
1: Betul banget. Dan juga tentunya karena kita ada UMKM dan juga pangan murah, jangan lupa kalau kita punya voucher.
2: Oh iya, lupa. Oh iya, voucher ya, voucher
1: belanja. Betul banget. Vouchernya itu senilai Rp30.000 untuk Bapak, Ibu dan juga para hadirin dan penonton yang beruntung nih, Bunga. Iya.
2: Ya, beruntung berarti ada sedikit-sedikit ujian ya.
1: Bukan ujian, undian. Oke. Okay. Okay. Ada undian, ada pertanyaan, Bunga ya.
2: Oke. Okay. Berarti dan, kita kuis dulu kali ya?
1: Iya, kita mulai dengan kuis dulu lah. Kita mulai dengan happy-happy dulu gak sih, Bunga?
2: Iya, biar semakin semangat. Mungkin yang udah dapat voucher mau mencoba UMKM sambil nonton para peserta kita tampil.
1: Betul.
2: Boleh. Langsung dong, Kakak Maul. Kita masuk ke 5 orang yang beruntung yang dapat menjawab pertanyaan pertama kita. Kira-kira pertanyaan kita apa ya, Kakak Maul?
1: Pertanyaan kita nih ya, untuk 5 voucher pertama kita, kira-kira adakah para penonton yang sudah mendownload RRI Digital?
2: 5 orang yang beruntung.
1: 5 orang yang beruntung mendownload RRI Digital, silakan maju untuk mendapatkan voucher. Siapa cepat dia dapat. Ayo Bapak Ibu.
2: Oke, okay, ini kayaknya pada buka HP buru-buru.
1: Buru-buru download RRI Digital. Padahal RRI Digital tuh penting banget gak sih, Bunga?
2: Iya, untuk dengar informasi
1: iya, pastinya. Dan juga untuk mendengar suara Maul dan Bunga.
2: Pastinya ya.
1: Iya, okay, betul banget.
2: Teman-teman ada yang udah download RRI Digital, aplikasi RRI Digital, boleh ke depan 5 orang. Nanti bakal dapat voucher. Oh iya, oke, okay, satu.
1: Satu, ah, siapa lagi?
2: Ada lagi? Nanti bakal dapat voucher belanja loh, Rp30.000 loh nominalnya. Boleh ya? Oh, ada.
1: Silakan. Ayo, siapa cepat dia dapat, teman-teman. Maraton.
2: Ayo. Masih kurang berapa nih berarti ya? Masih kurang
1: 3 ya.
2: 3 ya. Oke, siapa cepat dia dapat, teman-teman. Ayo, lumayan Rp30.000 kalau ke situ bisa dapat bakso.
1: Iya.
2: Luar biasa.
1: Apalagi banyak UMKM juga ya. Tadi ada Berida Dessert, ada Berkah Melimpah.
2: Ayo, ada lagi?
1: Ada lagi.
2: 3 orang yang beruntung.
1: Baru dua nih,
2: kurang 3. Boleh? Ayo.
1: Boleh, ayo dong. Pemuda-pemudi yang ada di belakang.
2: Ayo, tinggal 2 ya. Udah bertiga nih, tinggal 2. Ada lagi? Oke. Kita hitung sampai berapa nih? Sampai 5 ya. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi, berarti 3 orang yang beruntung mereka bisa menuju ke panitia untuk mendapatkan voucher.
1: Iya.
2: Jadi kita next ke acara selanjutnya ya, Kakak Maul.
1: Iya.
2: Oke. Teman-teman dalam hitungan 5, kalau ada yang sudah menonton aplikasi RRI Digital bisa maju ke depan. 1 2 3 4 5. Oke, okay, boleh kita lihat dulu aplikasi ya. Oke, okay, boleh langsung menuju ke meja.
1: Bener ya, ini HP-nya ya, bener ya. Oke. Oke, selanjutnya Ibu, RRI Digital.
2: Oh, langsung masuk. Lagi dengar Pro 2 mungkin ya, atau Pro 1.
1: Boleh Ibu, terima kasih banyak. Bisa langsung diarahkan panitia. Dan yang terakhir, oh, Kakak Lindung ternyata. Okay. Kalau ini ya wajar aja ya. Wow, voucher kita udah diambil 3 nih ya. Okay. Padahal masih banyak loh.
2: Masih banyak.
1: Jangan malu-malu kucing ya.
2: Nanti di ronde terakhir mungkin kita tanyakan kembali ya. Mungkin ada yang baru download RRI Digital, boleh ya mungkin.
1: Boleh
2: ya.
1: Banget. Dan selanjutnya Bunga, kalau tadi kita udah voucher, tanpa berlama-lama lagi sepertinya kita memulai acara dengan sambutan dari Bapak Kepala kita, Bapak Kepsta, Bapak James Stephen Jawadan untuk untuk menyambut, untuk memberikan sambutan selaku kepala LPPR Fakfak kepada Bapak James Stephen Jawadan, kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri, teman-teman pejabat struktural dan fungsional, Bapak Ketua Panitia beserta tim, all team, Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian peserta Bintang Radio tahun 2026, hadirin dan penonton dan pendengar RRI Fakfak yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk membuka Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Fakfak. Bapak Ibu dan peserta yang saya banggakan, Bintang Radio bukan sekedar menyanyi. Bintang Radio adalah panggung keberanian, panggung kreativitas, panggung untuk membuktikan bahwa anak-anak muda yang ada di kota ini memiliki talenta dan mampu bersaing. Karena itu kepada seluruh peserta saya berpesan, jangan takut, jangan kalah ketika nama kalian dipanggil dan kalian naik ke atas panggung. Berikan yang terbaik, bernyanyilah dengan hati, tampilkan karakter kalian, nikmati musiknya, kuasai panggungnya, dan yang paling penting percaya pada kemampuan diri sendiri. Ingat baik-baik, juara itu penting, tapi keberanian untuk tampil dan terus berproses jauh lebih penting. Dalam kompetisi ini pasti ada yang menang dan ada yang belum menang. Tapi saya berharap setelah mengikuti Bintang Radio ini, semua peserta pulang membawa pengalaman, semangat, persahabatan dan keyakinan bahwa anak-anakku mampu menjadi lebih baik. Kepada para dewan juri, kami percaya Ibu Bapak akan memberikan penilaian yang objektif, profesional dan integritas. Dan kepada seluruh panitia serta pihak yang telah mendukung kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mari kita jadikan Bintang Radio 2026 sebagai momentum untuk menemukan suara terbaik di tanah Mahamata ini. Mereka yang terbaik bukan hanya mengharumkan nama Fakfak, tetapi juga mampu membawa nama Fakfak ke panggung yang lebih tinggi, bahkan ke tingkat nasional. Akhirnya, dengan memohon penyertaan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bintang Radio 2026 RRI Fakfak, saya resmi dibuka. Selamat berkompetisi, tunjukkanlah bakatmu, tunjukkanlah kemampuanmu, tunjukkanlah, taklukkanlah panggungnya. Dan ingat, dari Fakfak kita bernyanyi, dari Fakfak kita berkarya, dari Fakfak kita menuju Indonesia. Jadilah Bintang Radio, jadilah kebanggaan Fakfak. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kepsta, Bapak James Stephen Jahawaran atas sambutannya dalam membuka Bintang Radio 2026 ya Bunga ya.
2: Iya.
1: Dan tanpa berlama-lama lagi para penonton dan para pendengar setia kita, kita akan sambut para peserta Bintang Radio 2026 LPP RRI Fakfak.

Oke, baik Bapak, Ibu, Dewan Juri dan juga penonton dan pendengar. Ya, dikarenakan Dewan Juri meminta untuk mengulang kembali, kami ulang kembali untuk nomor tampil 2 ya. Dengan lagunya terbaik dari Mike Mohede, silahkan santai untuk kembali. Ya, baik, kita panggilkan lagi nomor tampil 2 kategori putra dengan judul lagu terbaik Mike Mohede dan nada dasar F kepada nomor tampil 2, dipersilahkan.

0: lebih tahu dari yang untuk nomor tampil 2. Bapak dan juri, itu dia nomor tampil 2. Silakan.
1: Nomor tampil 2 kembali ke tempatnya. Silakan.
2: Oke. Okay. Kakak Maul, selanjutnya?
1: Ya, selanjutnya kalau tadi sudah putra, kita lanjut ke nomor tampil 3. Kategori putri dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito dengan Nada Dasar FM. Kami panggilkan nomor tampil 3. Ya, ini dia nomor tampil 3 kategori putri dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito dengan Nada Dasar F Minor. Silakan mengambil mic. Baik Bapak Ibu dan juri, penonton dan pendengar, ini dia nomor tampil 3.

0: Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor tampil 3 dengan lagunya Aku Bukan Untukmu ya, dari Anggi Marito.
1: Iya.
0: Dan sebelum kita masuk ke selanjutnya, kayaknya kita lanjut dulu kuis untuk 2 orang.
1: Iya.
0: Untuk voucher 30.000 hanya 2 nih ya. Dan kita pertanyaannya 2 aja sebenarnya, yaitu iya, frekuensi Pro 1 dan Pro 2, ada yang bisa? Ada yang tahu? Kalau misalnya udah tahu, silakan maju ke depan, siapa cepat dia dapat untuk
1: iya,
0: mengambil voucher.
1: Biasanya kita bilang kembali lagi di FM Pro 2.
0: Betul. Pro 2 dan Pro 1.
1: Untuk 2 orang yang beruntung.
0: 2 orang yang beruntung, silakan maju ke depan.
1: Ada yang tahu frekuensi Pro 1 dan juga Pro 2?
0: Betul. Pro 1 sendiri, Pro 2 sendiri.
1: 2 orang berarti ya?
0: 2 orang.
1: Oke. Okay.

0: Iya. Teman-teman, ada yang tahu frekuensi Pro 1 atau Pro 2?
1: Ayo kak, itu yang di belakang-belakang tuh tadi.
0: Ini kayaknya ada yang mau maju tapi malu-malu.
1: Ada yang mengacungkan tangan.
0: Oh ya, sudah ada kali ya?
1: Sudah ada.
0: Oke,
1: ayo maju.
0: Tinggal
1: satu lagi.
0: Satu lagi, ayo. Mau jawab pro berapa nih?
1: Pro berapa nih?
0: Pro berapa?
1: Oh, pro 2.
0: Pro 1. Pro 2. Oke.
1: Okay.
0: Dan tinggal pro 1.
1: Pertanyaan pro 2 udah diambil ya.
0: Diambil ya.
1: Okay. Sisa pro 1. Ayo frekuensi pro 1 siapa yang tahu?
0: Oh, ini nih ada yang kecil.
1: Adik-adik silakan. Boleh, oh, ya? Adik. Voucher 30.000 lumayan.
0: Oke, okay, kasih aplaus
1: dulu. Berikan tepuk tangan dulu. Wow, ternyata ya.
0: Nyalinya lebih besar daripada yang besar-besar.
1: Pendatang kita cilik-cilik, silakan. Kakak-kakak dan juga adik-adik.
0: Mana yang jawab pro 1, mana yang jawab pro 2? Ini pro 2 ya? Ini pro 1 ya? Oke, okay, yeah. Siapa namanya, Seng?
2: Lia.
0: Berapa frekuensi pro 1?
2: 92, sembilan. FM.
0: Betul penyiar pro 1?
1: Wah, sayang sekali salah. Belum beruntung ya.
0: Iya.
1: Wah, wow. Boleh kita
0: mau jawab sekali lagi atau?
1: Ayo diingat-ingat lagi.
0: Oke. Boleh kembali.
1: Boleh kembali ya. Aduh, sayang sekali.
0: Satu lagi
1: ya,
0: teman-teman, frekuensi pro 1. Nama?
3: Nama Muklis.
0: Berapa frekuensi pro 2?
3: Frekuensi pro 2 90,0 FM. Ya.
1: Wah, salah juga ya.
0: Karena ada penyiar pro 2 di sini, kita enggak perlu nanya. Wah. Ya. Oke.
1: Okay. Kembali saya sekali.
0: Ada yang tahu lagi frekuensi pro 1 dan juga pro 2 boleh
1: pro
0: ke depan?
1: Pro 2 dan juga pro 1.
0: Oke, okay, ada satu.
1: Teman-teman. Satu nih, kira-kira pro 1 atau pro 2?
0: Pro 1 atau pro 2?
1: Pro 1. Oke, pro 1 okay, udah. Pro 2 nih, mana pro 2?
0: Boleh, tadi siapa yang ambil tangan tuh? Baju biru kayaknya ya dari sini jauh. Oke, okay, boleh.
1: Ayo maju juga.
0: Siapa cepat dia dapat.
1: Silahkan, wah,
0: okay,
1: keduluan ya, sayang sekali. Oke, okay, ini pro 1 ya. Kita ke tengah dikit dong, biar
0: okay.
1: Enak dilihat ya.
0: Siapa okay. Namanya, Sang?
2: Elizabeth.
1: Elizabeth.
0: Berapa frekuensi pro 1?
2: 94,9 PM.
0: Penyiar pro 1? Betul.
1: 94?
2: 94,9 PM.
1: Oh betul,
0: betul. Okay.
1: Ya, pro 1 sudah terjawab ya, silakan Kak Elizabeth.
0: Dan... Pro 2 kita gak perlu nanya penyiar karena ada kita di sini.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay.
0: Penyiar frekuensi pro 2?
4: 99,0 FM.
1: Oh, salah. Wah, masih salah, kurang satu digit.
0: Boleh, silahkan.
1: Salah tinggal, ya satu digit
0: ayo,
1: ya.
0: Ayo, lagi nih.
1: Wah.
0: Peserta?
1: Peserta, peserta bisa
0: panitia,
1: kan panitia?
0: Boleh peserta, peserta boleh.
1: Peserta panitia. Boleh ya? Ayo, pro 2, frekuensinya pro 2.
0: Kakak-kakak panitia, apakah peserta?

0: 5. Silahkan mengambil mic.
1: Baik, dewan juri, penonton dan juga pendengar. Inilah

0: Ya, dewan juri, penonton dan juga pendengar, itu dia nomor tampil 5. Tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu ya. Dan juga Bunga, yeah, jangan lupa juga kalau kita live streaming di RRI Fakfak Official dan tentunya di frekuensi 89 FM ya di Pro 2 Fakfak.
1: Pro 2 Fakfak.
0: Dan juga jangan lupa kalau bisa Bintang Radio dan RRI Fest disponsori oleh siapa aja, Bunga?
1: Boleh, siapa saja tuh Kakak Maul?
0: Yep, disponsori oleh CFP Iskarif, Ketua TPPKK Kabupaten Fakfak dan Depoci, dan juga tidak lupa dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Fakfak, Bunga.
1: Iya, tentunya. Oke, okay, Kakak Maul, sebelum kita panggil peserta selanjutnya, kita infokan dulu ke teman-teman semua penonton dan juga pendengar bahwa peserta ini tampil berdasarkan rundown acara yang dikasih ya, bukan berdasarkan nomor undian.
0: Betul, ya. Jadi berdasarkan daftar ya, Bunga,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tentu sekali. Oke, okay, Kakak Maul, langsung saja. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 7. Kategori Putri dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dengan nada dasar F minor. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 7, kategori Putri dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dengan nada dasar F minor.

0: Ya, sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 7.
1: Selanjutnya, Bapak Ibu dan juri, penonton dan pendengar, kita panggilkan nomor tampil 4, kategori putra dengan judul lagu terbaik dari Mike Mohede dan Nada Dasar E. Kami panggilkan nomor tampil 4, kategori putra, judul lagu terbaik Mike Mohede dengan Nada Dasar E. Silakan. Ya. Bapak Ibu dan juri, penonton dan pendengar, ini dia nomor tampil 4.

0: Ya Bapak Ibu Dewan Juri, penonton dan pendengar, itu dia nomor tampil 4 dengan lagu terbaik dari Mike Mohede. Dan kayaknya kita masuk lagi ke kuis singkat.
1: Ya.
0: Kayaknya gak capek-capek ya kita kuis ya, karena voucher voucher kita banyak banget ya.
1: Voucher banyak sekali teman-teman.
0: Betul, kalau tadi udah frekuensi ya, kayaknya kita nama penyiar gak sih Bunga?
1: Boleh.
0: Dua
1: orang tercepat ya.
0: Nama penyiar makanya gampang ya. Nah, tapi kayak nama penyiar pro 1.
1: Nama penyiar pro 1, 1, nama penyiar pro 2, 1. Jadi dua
0: nama
1: orang
0: penyiar
1: ya.
0: Pro 2 selanjutnya aja Bunga. Jadi nama penyiar pro 1 kan ada banyak ya. Jadi silakan dua orang tercepat yang tahu satu aja ya nama penyiar pro 1 dan tidak boleh sama ya jawabannya.
1: Iya.
0: Ya. Ayo silakan teman-teman para penonton dan juga yang lagi di belakang-belakang tuh ya. Kayaknya banyak yang mau.
1: Ada yang mau tapi masih malu-malu maju. Ayo teman-teman. Yang tahu nama penyiar pro 1.
0: Adik-adik tuh yang di sana tuh yang baju putih. Ayo sini. Iya, dua orang betul.
1: Oke, sudah satu ya. Mau penyiar pro 1 apa pro 2? Pro 1. Oke, satu lagi penyiar pro 2. Siapa namanya?
2: Yuli Rohrohmana.
1: Oke. Bagaimana penyiar pro 1?
0: Yuli ya? Rohrohmana. Apakah betul? Betul.
1: Oke, betul.
0: Silakan. Wah, kayaknya dia udah takut tadi ya.
1: Udah takut.
0: Ayo, silakan posturnya.
1: Ayo,
0: silakan.
1: Ini yang kedua kali ya.
0: Boleh.
1: Oke, satu nama penyiar pro 2.
3: Kakak Muhammad Sukli.
1: Oke, betul.
0: Betul dong. Wah, Muhammad Sukli ya, orangnya udah pulang.
1: Orangnya
0: ya,
1: udah pulang.
0: Dan itu dia ya, penyiar pro 1 dan jawab pro 2 ya. Dan kuis kita dan voucher kita udah diambil dua orang ini. Selanjutnya kita lanjutkan lagi Bunga tanpa berlama-lama lagi.
1: Oke, dan juri penonton dan juga pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 9. Kategori putri dengan judul lagu Rayu dengan nada dasar A. Dan juri penonton dan juga pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 9. Kategori putri dengan judul lagu Rayu nada dasar A.
0: Ya, Dewan Juri, penonton dan pendengar, ini dia nomor tampil 9.

0: Iya, kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi untuk peserta dengan nomor tampil 9.
1: Betul. Dan tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita masuk di nomor tampil 11, kategori putri. Dengan judul lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini dan Nada Dasar E. Silakan. Nomor tampil 11 kategori putri dengan judul lagu Bawa Dia Kembali Mahalini dengan Nada Dasar E.
0: Ya, dewan juri, penonton dan juga pendengar, inilah penampilan dari peserta dengan nomor tampil 11. Yeah.

0: Dewan juri penonton dan pendengar, itu dia nomor tampil 11. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Bunga.
1: Oke, dewan juri penonton dan juga pendengar, selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor tampil 6. Kategori putra dengan judul lagu Teh Hijau dengan nada dasar C keras. Dewan juri penonton dan juga pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 6, kategori putra dengan judul lagu Teh Hijau dengan nada dasar C keras.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, ini dia nomor tampil 6.
2: Ada saran ku dengar, lebih sering keluar ke alam. Saran lain ku dengar, cari alasing yang menantang.

0: cuman sedang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Apapun siapapun.
1: Iya, kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi untuk peserta dengan nomor tampil 6.
2: Kakak dengan Maul. Teh hijau tulus ya, mungkin. Okay. Aduh enak banget ya Bunga.
1: Aku
2: ya.
1: Sedang tak bisa.
2: Sedang tak bisa apa nih?
1: Jatuh cinta.
2: Waduh, tapi kalau misalnya voucher bisa lah ya.
1: Bisa loh, oke. Okay. Kita gas lagi untuk voucher.
2: Iya dong.
1: Oke.
2: Okay. Untuk voucher kita pertanyaannya apa lagi Bunga?
1: Oke, okay. Untuk voucher kita pertanyaannya masih sama seperti pertanyaan yang tadi.
2: Oh,
1: tapi
2: gitu.
1: Karena berhubung penyiar Pro 1 dan juga Pro 2 itu lebih dari satu.
2: Oh, iya.
1: Jadi tidak boleh sama namanya, harus berbeda. Okay.
2: Kalau tadi Kak Yuli udah ya?
1: Iya, udah.
2: Sama Sukli?
1: Sama Sukli udah.
2: Nah, sekarang pertanyaan sama penyiar Pro 1 dan Pro 2 lagi siapa nih ya?
1: Tapi beda yang dari tadi ya? Beda.
2: Iya dong.
1: Dan tidak boleh sama orang ya, harus berbeda lagi. Ada yang tahu penyiar Pro 1 dan juga Pro 2, satu aja?
2: Satu nama, silahkan.
1: Silahkan.
2: Lari, lari.
1: Ini Pro 1 apa Pro 2 nih, bentar.
2: Ini Pro 1 atau Pro 2 nih?
1: Keker dulu, sabar. Pro 1 apa Pro 2? Oh Pro 1, oke. Okay.
2: Oh Pro 1.
1: Pro 2 satu teman-teman, ada
2: Pro
1: yang tahu?
2: Pro 2 guys, baru satu doang ya tadi ya. Oke.
3: Okay. Karifanti.
1: Karifanti, penyiar Pro 1?
2: Betul panitia, betul. Karifanti. Betul, oke. Okay.
1: Okay. Okay.
2: Sekarang Pro 2, banyak
1: silakan.
2: Ya.
4: Kak Maulana Cerata.
2: Okay, oh, siapa tuh? Siapa tuh?
1: Wah. Siapa ya?
2: Oke. Okay. Silakan mengambil vouchernya. Wah, ternyata aku duluan yang disebut ya.
1: Iya, luar biasa.
2: Berarti selanjutnya aku enggak bisa disebut lagi ya, Bunga ya?
1: Iya, enggak bisa lagi.
2: Oke. Dan voucher 30.000 kita udah ya, dua pertanyaan tadi ya.
1: Sekarang, tapi masih ada lagi.
2: Masih ada lagi tentunya, masih banyak Bunga ya. Dan kita masuk lagi ya ke nomor tampil selanjutnya. Kalau tadi udah teh hijau tulus. Mm-hmm. Sekarang dewan juri penonton dan pendengar, ini dia nomor tampil 13 kategori putri dengan judul lagu Teganya Kau Lyodra dan Nada Dasar C Minor. Kembali saya ulangi, kami panggil nomor tampil 13 kategori putri dengan judul lagu Teganya Kau Lyodra dan Nada Dasar C Minor.
1: Nika. Iya, dewan juri penonton dan juga pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 13.

0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor tampil 13 ya. Wow, keren banget. Selanjutnya Bunga.
1: Iya, selanjutnya dewan juri penonton dan juga pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 15 kategori putri dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dengan nada dasar C. Dewan juri penonton dan juga pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 15 kategori putri dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan nada dasar C.
0: Bapak-Ibu dewan juri, penonton dan pendengar, ini dia nomor tampil 15.

0: Oke, mari kita kasih aplaus yang meriah ya untuk peserta dengan nomor tampil 15.
1: Okay. Betul, dengan sedia aku sebelum hujan.
0: Sedia dan aku apa? Sedia payung?
1: Sedia aku sih, okay. Sedia mie ayam kalau bisa ya. Dan selanjutnya, dewan juri penonton dan pendengar, kita panggilkan nomor tampil 8, kategori putra, dengan judul lagu sesi potret, Enau Fet Ari Lesmana dan Nada Dasar Gekres. Sekali lagi, nomor tampil 8, kategori putra, dengan judul lagu sesi potret dan nada dasar Gekres.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 8.

Mabarmu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian asmu, jarak ini terlalu jauh. Kalau rindu aku tak mampu.

0: Ya dewan juri, penonton dan pendengar, itu dia nomor tampil 8 kategori putra. Wow, sesi potret ya Bunga ya?
1: Sesi potret.
0: Sesi potret. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu dan juga para penonton ya, untuk mendukung para peserta favorit kalian.
1: Jagoan kalian.
0: Jagoan kalian, meskipun kita tahu ya dewan juri yang ada depan kita ini mengambil 70% penilaian.
1: Iya.
0: Tapi jangan lupa 30% penilaian kalian dari voting. Dan bisa di voting di mana? Di www.bintangradio.rri.id. Nah, dan juga jangan lupa ya Bunga ya, kita Bintang Radio tapi juga ada RRI Fest ya.
1: Iya tentunya.
0: Dengan UMKM.
1: UMKM ada juga bazar murah ya.
0: Bazar pangan murah.
1: Iya, pangan ya. Murah.
0: Dan juga tentunya disponsori oleh CV Iskarif, Ketua TP PKK Kabupaten Fafak dan juga Depoci. Dan tentunya dengan dukungan dari pemerintah tercinta kita.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Fafak.
0: Ya, selanjutnya Bunga, seperti biasa setelah putra pasti ada aja kuis.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kayaknya kuisnya agak sulit.
1: Agak
0: tapi
1: sulit.
0: Bisa lah ya.
1: Tapi bisa lah, karena bisa. Saya rasa ini ada di bionya. Bio Instagramnya RRI Pro 1 sama RRI Pro 2.
0: Betul, kira-kira pertanyaannya apa Bunga?
1: Nomor telepon Pro 1 dan juga Pro 2. Untuk penyiar Pro 1 mohon didengar ya.
0: Betul. Kalau Pro 2 sih kita udah tahu ya.
1: Iya, ada yang tahu nomor telepon Pro 1?
0: Nomor telepon Pro 1 dan Pro 2.
1: Dan Pro 2.
0: Silakan dua orang tercepat ya Bunga ya.
1: Silakan dua orang tercepat.
0: Voucher 30.000.
1: Masih banyak voucher loh padahal.
0: Iya, mumpung masih ada UMKM juga.
1: Iya.
0: Kalau keburu pulang vouchernya dipakai buat apa Bunga?
1: Kita aja kali ya.
0: Oh iya. Oh, oke. Ayo.
1: Teman-teman, ada yang tahu nomor telepon Pro 1 dan juga Pro 2?
0: Hadirin dan juga menonton, silahkan.
1: Boleh pakai HP ya sebagai pemandu.
0: Iya,
1: ya.
0: Boleh.
1: Karena gak mungkin dihafal sekarang.
0: Silahkan. Lewat Instagram juga ada loh.
1: Ada, di bio Instagram Pro 1 Pro 2 ada.
0: Iya, dan juga ini petunjuk aja ya. Nanti pastikan kalian semua. Kalian semua jangan lupa untuk menginstal RRI digital,
1: RRI news. Oke, okay, teman-teman ada yang tahu nomor telepon Pro 1?
0: Oh, kakak ini tahu.
1: Okay,
0: nih.
1: Boleh.
0: Ayo silakan kakak.
1: Boleh pakai HP ya sebagai pedoman karena nggak mungkin dihafal sekarang ya.
0: Iya. Ayo para penonton dan juga yang lagi duduk-duduk di sana.
1: Pro 1 atau Pro 2?
0: 30.000 silakan. Pro 1 atau Pro 2, Kak?
1: Pro 1.
0: Oke,
1: okay.
0: Pro 1 sudah, Pro 2
1: Pro
0: nih.
1: 2?
0: Kayak Pro 2 gampang deh.
1: Iya deh.
0: Kita sering juga
1: gampang,
0: ya.
1: Mm-hmm.
0: Ayo Pro 2, masa iya enggak ada Pro 2?
1: Oke, okay, sambil menunggu Pro 2, boleh Kakak? Silahkan. Penyiar Pro 1 mohon didengar ya.
2: 22523.
0: Berapa? Nomor telepon Pro 1, apakah betul kakak-kakak Pro 1?
1: Oke, betul ya? Betul ya, kata Bapak Ical, betul ya?
0: Oh, betul.
1: Oke,
0: silahkan. Silahkan, sisa Pro 2 aja sebenarnya. Pro 2 gampang loh.
1: Pro 2 benar gampang, di bio ada loh, di Instagram. Ada yang tahu?
0: Nomor HP ya, nomor HP. Wah, kayaknya ini diborong ya.
1: Ini borong ya.
0: Diborong.
1: Iya sih, daripada yang lain gak mau ya. Dia aja yang jajang.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Boleh.
0: Aduh. Berarti ini pendengar setia kita
1: pendengar
0: banget.
1: Pendengar setia kayaknya nih.
0: Pro 2 banget, teman terbaik banget ya.
1: Dengar ya Kakak Maul.
3: Sabar.
1: Oke, kata dia sabar. Kita bersabar aja untuk dia ya.
0: Iya, kita sabar.
1: Oke.
3: 0811-4894-990.
1: Oke.
0: Okay. Teman terbaik kamu. Wah, thank you banget ya. Oke, okay, betul ya. Untuk nomor HP Pro 2 kita.
1: Iya.
0: Nah, kalau tadi kita udah kuis lagi dan kayaknya kita masuk ke nomor tampil selanjutnya.
1: Iya, peserta selanjutnya. Boleh kakak mau silahkan.
0: Ya, nomor tampil selanjutnya. Dari nomor tampil 17 kategori putri dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dan Nada C. Kembali lagi saya panggilkan nomor tampil 17 kategori putri Sedia Aku Sebelum Hujan dengan Nada C.
1: Dewan juri, penonton dan pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 17.

0: Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor tampil 17 kategori putri.
1: Oke, luar biasa sekali. Kak Kamal, kita langsung saja. Dewan juri, penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 19 kategori putri dengan judul lagu Teganya Kau, nada dasar C kres minor. Dewan juri, penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 19 kategori putri dengan judul lagu Teganya Kau, nada dasar C kres minor.
0: Dewan juri, penonton dan pendengar, ini dia nomor tampil 19.

0: Kita kasih aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 19, Kakak Maul.
1: Dengan lagunya Teganya Kau, waduh. Iya. Tadi langsung kayak terenyuh gitu ya.
0: Kenapa ya orang-orang tega?
1: Aduh, Teganya Kau tidak memvoting para peserta favorit
0: iya,
1: kalian.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena jangan lupa untuk memvoting ya di www.bitaradio.rri.id
0: iya, tentunya. Karena tentunya penilaian juri 70% dari vote 30%. Dan itu iya, bisa mendukung juaranya teman-teman peserta kita.
1: Betul banget. Dan setelah ini akan ada nomor tampil putra. Namun kita kasih petunjuk dulu nih ya. Setelah nomor tampil putra, kita akan ada pertanyaan kuis lagi. Dan ini voucher terakhir ya. Ini dikasih clue kali ya.
0: Iya, dikasih clue.
1: Cluenya aplikasi lagi.
0: Iya, karena tadi kan pertama kita kasih kuota untuk 5 orang ya, yang download aplikasi rri.co.id.
1: RRI Digital.
0: RRI Digital. Sengaja biar Kamaulnya gak ngantuk.
1: Iya,
0: ternyata masih gak fokus ya.
1: Gak ngantuk.
0: Okay. Aplikasi RRI Digital, tapi yang maju cuma 3 orang.
1: Betul.
0: Jadi sisa kuota duanya dari belakang
1: iya,
0: setelah ini.
1: Setelah nomor tampil siap, berikut siap, ya. Dan juga jangan lupa ya, kita ini lagi live streaming juga di YouTube RRI Papa Official dan tentunya di frekuensi kesayangan kita di 89 FM Pro 2 Papa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita masuk dan juga memanggil nomor tampil 10 kategori putra dengan lagu Sesi Potret dan Nada Dasar A. Kembali lagi kita panggil nomor tampil 10 kategori putra dengan lagu Sesi Potret dan Nada Dasar A.
0: Dewan juri, penonton dan pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 10.

separuhmu. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wajahmu.

0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor tampil 10 kategori putra. Dan kita udah masuk di putra lagi ya. Tandanya kita udah masuk di kuis.
1: Tadi kita udah kasih bocoran.
0: Betul.
1: Jadi sekarang tinggal kita tanya saja.
0: Iya, dan ini kuis terakhir ya Bunga ya.
1: Oh oke,
0: okay. Wow.
1: Tidak ada lagi selain ini ya?
0: Tidak ada lagi selain okay. ini, karena peserta kita kayaknya sudah sisa sedikit juga.
1: Iya.
0: Dan tadi kuisnya apa Bunga?
1: Adakah yang sudah mendownload aplikasi RRI?
0: Klunya aplikasi dan mendownload RRI Digital.
1: Tadi kan
0: kembali.
1: Pertama udah tiga ya?
0: Iya.
1: Sekarang tinggal dua orang, ayo teman-teman. Boleh?
0: Para hadirin penonton.
1: Iya. Oh oke. Okay. Oh ada apa dari
0: kalau,
1: Pak James nih?
0: Kalau Bapak James, wah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Pasti.
1: Oh bilang tidak bisa juga takut ya, jadi
0: iya,
1: izin Bapak.
0: RRI Digital terus Bapak James.
1: Oke, dua ya.
0: Ayo penonton ya. Dan juga, wah
1: udah ada
0: sudah
1: dua.
0: Ada dua, iya. Ibu dan juga, oke okay, okay. Kakaknya silahkan. Apakah benar sudah mendownload RRI Digital? Hmm,
1: tadi kan udah kita kasih clue, kalau
0: betul.
1: Belum itu memang.
0: Silahkan, ini benar benar HP-nya ya Kak ya?
1: Bukan HP orang ya.
0: Oh
1: iya.
0: RRI Digital.
1: Okay.
0: Wah, biasanya dengar apa, Kak?
2: Download.
0: Oh, download. Oke. Okay. Silakan Kakak. RRI Digital
1: mari,
0: sudah di-download. Silakan Ibu.
1: Sudah pakai dari zaman dulu katanya.
0: Sudah pakai dari zaman dulu.
1: Okay. Oh, pendengar setia Pro 1.
0: Wow.
1: Izin ada Pro 1.
0: Silakan Ibu.
1: Ibu.
0: Ambil silakan. Vouchernya.
1: Mungkin kata panitia. Ibu, saya jawab aja vouchernya buat Bunga.
0: Wah, itu kamu ngarep ya kayaknya. Dan tadi itu ya, kuis terakhir kita ya. Wah, voucher 30.000 kita kayaknya udah berapa orang tadi ya? Udah 10
1: udah,
0: lebih ya?
1: Sudah tidak bisa dihitung.
0: Sudah tidak bisa
1: dihitung.
0: Hari
1: awal juga ada.
0: Betul banget.
1: Oke, okay, Kakak Paul tidak lupa kalau penilaian juri itu cuma 70%. 30%-nya dari mana?
0: Tentunya dari voting di www.

0: Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk nomor tampil 21.
1: Sepertinya Bunga terpatung ya. Waduh, tadi biasa. Bunga speechless kayaknya. Mau bilang tepuk tangan kayaknya aduh.
0: Lihat
1: pengen
0: dulu.
1: Tepuk tangan terus-terusan. Kayaknya emang semakin malam semakin terenyuh
0: semakin
1: ya.
0: Semakin malam semakin panas.
1: Jadi tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan nomor tampil 23 kategori putri dengan lagu Bawa Dia Kembali dan Nada Dasar E. Kembali lagi kami panggilkan nomor tampil 23 kategori putri dengan lagu Bawa Dia Kembali dengan Nada Dasar E.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 23.

0: Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor tampil 23. Dan itu ya dewan juri, penonton dan pendengar, nomor tampil 23. Dan ini kayaknya yang terakhir.
1: Yang terakhir 25. Oke. Okay.
0: Nah, wah, iya maksudnya yang terakhir ya.
1: Ya,
0: kita menyambut peserta terakhir kita. Silakan Bunga.
1: Dewan juri, penonton dan juga pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 25 kategori putri dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dengan nada dasar D minor. Dewan juri, penonton dan juga pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 25 kategori putri dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu, nada dasar D minor.
0: Bapak Ibu dewan juri, pendengar dan penonton, ini dia nomor tampil 25.

0: Dewan juri pendengar dan penonton, itu dia nomor tampil 25 kategori putri. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta terakhir kita ya Bunga ya.
1: Iya.
0: Dan jangan lupa para penonton yang lagi makan di sebelah sana ya dengan
1: lagi makan, yang lagi nonton.
0: Nah, yang lagi menikmati voucher kita iya. tadi ya. Jangan lupa untuk mendukung peserta favorit kalian di www.bintangradio.rri.id ya. Mm-hmm. Dan jangan lupa juga kalau misalnya 70% penilaian itu memang dari juri.
1: Dari juri.
0: Tapi 30% penilaian itu dari kalian semua. Dan juga jangan lupa kalau misalnya voting ditutup di jam
1: 9 malam. Di jam
0: 9 malam waktu Indonesia
1: Tapi bukan hari
0: Timur.
1: Ini, besok.
0: Iya. Besok ya. Jadi para hadirin dan juga para pendukung, keluarga, sahabat dan sebagainya, jangan lupa untuk mendukung para peserta favorit kalian. Dan tidak terasa kita sudah di
1: masuk
0: peserta
1: ke penghujung,
0: terakhir ya. Ya, di penghujung acara juga Bunga ya.
1: Baik, Bapak Ibu. Seluruh rangkaian Bintang Radio Indonesia 2026 putaran 1 pada malam hari ini telah kita ikuti bersama.
0: Terima kasih kepada Dewan Juri, seluruh peserta, tamu undangan, masyarakat yang hadir, para pendengar dan penonton RRI Pak-Pak, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dan juga sponsor-sponsor kami.
1: Dan jangan lupa untuk kembali bersama kami pada penyelenggaraan hari kedua, yaitu besok hari dengan kategori lagu daerah.
0: Lagu daerah. Dan tentunya saya Maulana Cerata.
1: Dan saya Bunga Kutanggas.
0: Pamit undur diri, sampai bertemu kembali dan selamat malam.
2: Anda ikuti putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Fakta. Sampai jumpa.
3: Oke teman berdua, itu tadi ya penampilan dari 25 peserta Bintang Radio 2026 untuk putaran pertama teman berdua. Besok masih ada putaran kedua, jadi kalian harus standby terus di kedua pak-pak ya, karena kalian harus mendukung teman-teman kalian, saudara kalian ataupun kekasih kalian untuk biar jadi juara di 2026 ini teman berdua. Dan setelah kita mendengarkan tadi, kita kembali lagi ya teman berdua, kita lanjut lagi ke musik-musik yang lagu-lagu yang sudah disiapkan FD Pro 2 di Jaga Malam ini. Kita akan dengarkan lagu dari album Prison, Fasia, 240, Golden, Ariel Noah, dan lain-lainnya. Dan ya teman Pro 2 masih di 89FM Pro 2 Fak-Fak.
4: Ya teman Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, kalian tadi udah dengerin 25 peserta Bintang Radio 2026 untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Nah nanti besok di jam yang sama dari jam 8 sampai habis akan ada putaran kedua lagi teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang ada temannya, ada saudaranya ataupun ada doinya, boleh banget untuk datang langsung ke kantor RRI Fak-Fak. Kalau tidak tuh, kalau kalian belum sempat datang ke kantor RRI Fak-Fak, kalian dukung aja lewat YouTube ya. Buat komentar yang manis-manis dan doa-doa yang keren-keren buat jadi penyemangat para peserta. Dan ya teman berdua, kalau tadi 25 peserta menyanyikan lagu pop, dan besok akan dinyanyikan lagu dari daerah. Jadi lebih keren lagi, karena kita bukan hanya tampil lewat pop aja, tapi kita juga melestarikan budaya kita, lagu-lagu daerah kita. Jadi pokoknya teman Pro 2 harus stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak ya, nanti besok di jam 8. Dan kalau Abdi saranin sih datangnya enak, datang aja langsung di kantor RRI Fak-Fak ya teman Pro 2, karena bukan hanya nonton dari 25 peserta, kalian juga bisa wisata kuliner teman Pro 2, karena ada 30 UMKM yang hadir ataupun yang berjualan di seputar halaman kantor RRI Fak-Fak. Mulai dari dimsum, bakso, bakmi, terus ada apa lagi tadi ya yang Abdi beli, sosis dan lain-lainnya teman Pro 2. Jadi jangan sampai kalian melewatkan kegiatan ini, karena kegiatan ini cuma 1 tahun sekali teman Pro 2. Dan BTW teman berdua, karena jaga malam belum habis, baik T, kita akan kembali dengan lagu-lagu pilihan dari MD-nya Pro 2. Ini ada lagu dari Alfa Frison, Fasya, Datu, ada Fabio Alser, Ran, dan yang lain-lain. Dan buat teman Pro 2 yang masih on matanya, boleh banget untuk request lagu, kirim aja ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-9994-8990 atau bisa juga chat di RRI Digital teman Pro 2. Pokoknya bebas, sebebas-bebasnya. Dan boleh juga untuk cerita-cerita bagaimana dukungan kalian tentang Bintang Radio ini, siapa peserta terbaik kalian menurut versi kalian, atau siapa juga yang bakal juara satu menurut kalian, boleh banget share di WhatsApp Pro 2 ataupun di RRI Digital.
5: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli dong.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan.

kesehatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Mengapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Cuman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijaya Pranata mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2026, dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Dialog Mobile FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga selamat pagi teman-teman, selamat datang di hari Selasa ya, di tanggal 8 September 2026 dan juga di subuh hari seperti ini. Teman Pro 2 kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan karena masih subuh ya, kayaknya masih ngantuk dan juga masih ngumpulin nyawa kali ya. Jadi kayaknya lebih better kalau misalnya kita buka dengan lagu-lagu yang gak kalah asik tentunya. Dengan Just Music, yaitu rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD atau Music Director kami untuk menyemangati kalian semua dalam memulai aktivitas di pagi hari ini. Kita mulai dengan lagu pertama kita teman Pro 2, ada lagu dari Gita Gutawa dengan lagunya Bukan Permainan.

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Teman terbaik.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Satu Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Ya, selamat pagi Om Pro 2. Dan di pukul 6 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, kita masuk di 3 info Pro 2 pertama kita di pagi hari ini. Kita mulai dengan yang pertama, di mana erupsi Anak Krakatau dan eskalasi dampak yang terus meluas nih Om Pro 2. Dan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah wilayah Jawa dan juga Sumatera. Dan Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Selanjutnya teman Pro 2, info Pro 2 kita yang kedua, ada Pramuka SMA Negeri 1 Fakfak menggelar SRM Camp teman-teman, di mana melaksanakan kegiatan perkemahan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu atau Perjusami pada tanggal 4 sampai 5 September dengan mengusung tema Scout Rescue and Medics atau SRM Camp, membentuk pramuka penegak tangkas, tanggap dan juga bermanfaat. Dan info Pro 2 kita yang ketiga teman Pro 2, pencakar Fakfak diminta untuk meningkatkan skill dan miliki sertifikat kerja ya. Di mana pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan, mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Itu dia 3 info Pro 2 kita di pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Ya teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di pukul 6 lewat 7 menit? Ya, kalau tadi udah dibuka dengan 3 info yang gak kalah menarik tentunya teman Pro 2. Tapi kalau pagi-pagi gini Maul mau nyapa dulu deh, karena ini masih gelap gulita ya teman. Mungkin gak gelap banget sih, tapi udah mulai agak terang dikit teman-teman ya. Biasalah suasana subuh dengan langit kebiru-biruan gelapnya teman Pro 2 ya, kayak ada rasa mistik-mistiknya gitu teman-teman ya. Jadi kayak kita tuh terasa tersihir. Woi, kalau mau sih terasa tersihir ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman? Kalau subuh kayak gini kayaknya pasti bukan subuh sih teman Pro 2, masih pagi ya. Pagi di pukul 6 lewat 8 menit ini kayaknya masih pada terlelap tidur dengan guling bantal dan selimutnya. Waduh. Jangan sampai kalian ketinggalan ya dalam aktivitas kalian teman Pro 2. Jangan sampai terlambat pokoknya lah ya. Kalau misalnya kalian terlambat, kata ayah Maul sih bakal dipatok sama ayam rezekinya. Waduh. Tapi kalau Gen Z sih bilangnya gini teman Pro 2 ya, apa yang sudah ditakar tidak akan tertukar. Waduh. Kalian yang mana nih? Apakah Gen Z? Apakah milenial? Seperti kalau bisa mbak ayah Maul kayak bukan milenial lagi teman Pro 2 ya. Udah gen-gen jauh teman Pro 2. Anyway teman-teman, di hari Selasa pagi ini di pukul 6 lewat 8 menit, kalau kalian semua mau request lagu boleh banget teman-teman ya. Silakan menghubungi Maul di 0811 489 4990, dan bisa juga lewat RRI Digital teman-teman. Dan di pukul 6 lewat 9 menit kita buka dengan lagu dari Tompi kali ya teman Pro 2 ya. Ini dia lagu dari Tompi dengan lagunya Tebar Pesona.

0: Di era serba digital seperti sekarang, peluang menghasilkan uang bisa datang dari mana saja, bahkan dari genggaman tanganmu. Lewat ekonomi digital, anak muda bisa menjadi kreator konten, desainer grafis, penjual online, freelancer, hingga mengembangkan bisnis startup sendiri. Media sosial bukan hanya tempat untuk hiburan, tapi juga bisa menjadi sarana membangun personal branding dan membuka peluang usaha. Dengan kreativitas, kemampuan digital, dan semangat belajar, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk bersaing di dunia kerja masa depan. Tapi ingat, sobat, gunakan teknologi secara bijak, jaga keamanan data pribadi, hindari penipuan online, dan manfaatkan internet untuk hal-hal yang positif dan produktif ya. Yuk, jadikan dunia digital sebagai ruang untuk berkarya, berinovasi, dan menghasilkan. Karena di era sekarang, ide kreatif bisa menjadi peluang ekonomi yang nyata. Ekonomi digital, saatnya anak muda naik level dan jadi generasi yang produktif.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Saya Delti. Selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gak pernah kehilangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siapa

menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimana-mana.

0: make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Selamat Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar karena radio bukan sekedar media tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
3: Hai, saya Firly, satu frekuensi sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
4: Hai, saya Merlin, 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.
5: Halo Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Ananda. Katanya mau request lagu dong, gak mau. Lagu dari The Massive, yaitu Cinta Cinta Sampai di Sini. Terus Kak Ananda juga tanya, Kak Maul nanti sebentar Bintang Radio di putaran kedua ya. Iya, betul banget ya. Kalau kemarin malam kita udah Bintang Radio di putaran pertama dengan lagu pilihan. Nanti di pukul 7 malam ya, seperti kemarin teman-teman ya, akan ada Bintang Radio putaran kedua dengan lagu daerah pilihan mereka teman-teman. Kalau kemarin Maul yang MC, nanti malam yang bakal MC dan juga bakal memandu kalian di Bintang Radio itu akan ada Bunga dan juga Kang Sukli teman Pro 2. Jadi teman-teman dan juga kan Anda jangan lupa untuk hadir dan menonton ya. Dan tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2, ini dia The Massive dengan lagunya Cinta Sampai di Sini, requestan dari Kak Ananda.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

mengikuti Pro2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah,

0: Enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Kita ngobrol dua masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu dan juga masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman-teman di pukul 7:50 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, Maul mau nyampein perakiran cuaca ini teman-teman ya. Perakiran cuaca di hari Selasa teman Pro 2 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, di mana teman Pro 2 kita bakal lebih sering berawan ya teman-teman, dengan kelembapan udara di sekitar 81 hingga 96 derajat. 96% sorry teman Pro 2 ya. Dan akan ada hujan ringan di malam hari teman-teman ya, di seluruh wilayah teman Pro 2. Dan untuk perairan sendiri teman-teman ya, mau bacain ya, perairan utara suhu muka lautnya sekitar 27 derajat maksimal dan minimum 26 derajat. Untuk perairan selatan maksimalnya 26 derajat dan minimalnya 25 derajat. Pelabuhan Fafak maksimalnya 26 derajat minimal 23, dan pelabuhan Kokas maksimalnya 29 minimalnya 25. Tinggi gelombang untuk perairan utara Fafak sekitar 0,5 sampai 1,25 meter tergolong ringan. Perairan selatan Fafak juga sama teman-teman ya, tergolong ringan. Pelabuhan Fafak sekitar 0 sampai 0,5 meter hingga dikategorikan tenang. Dan begitu pula dengan pelabuhan Kokas, 0,0 hingga 0,5 meter tergolong tenang teman-teman. Dan pastikan kalian semua yang mau perakiraan, mau planning aktivitas kalian semua, mau merencanakan segala aktivitas kalian semua di hari Selasa ini, jangan sampai ketinggalan dan juga jangan sampai kewalahan dengan perakiran cuaca yang tidak menentu tahun Pro 2. Dan itu dia teman-teman ya, perakiran cuaca. Dan juga untuk pasang surut teman-teman, pasang surut itu di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut pada pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Dan tentunya itu dia informasi dari BMKG Fakfak ya teman-teman ya. Selanjutnya teman Pro 2 yang masih mau request lagu, boleh banget silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga di RR Digital. Selanjutnya ada lagu dari Hindia, Fate Nadine Amiza dengan lagunya Cincin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
3: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
2: Hubungannya

0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Emang Pro 2 masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan di pukul 8:19 waktu Indonesia Timur, kita masuk di rangkaian peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah dan juga di seluruh dunia, teman Pro 2. Di edisi 8 September ya, di sepanjang sejarah dan juga di seluruh dunia. Kira-kira ada kata teman Pro 2 yang lahir dan juga ulang tahunnya di tanggal 8 September? Acungkan kaki kalian. Pokoknya teman Pro 2, kalian penasaran gak sih di hari kelahiran kalian tuh terjadi peristiwa apa aja ya? Nah, kita mulai dengan posisi pertama kita teman Pro 2. Kamu semua harus tahu kalau di tanggal 8 September di tahun 70 Masehi ada pengepungan Yerusalem yang berakhir tragis, di mana tentara Romawi di bawah komando Jenderal Titus berhasil menjebol pertahanan Yerusalem, menjarah kota, dan meratakan bait suci kedua dengan tanah. Peristiwa kelam ini jadi titik balik besar yang bikin diaspora bangsa Yahudi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pada posisi kedua, pada tahun 1157, lahirnya Raja Singa, Richard the Lionheart, teman Pro 2. Dan Raja Richard pertama dari Inggris lahir di Oxford nih, teman Pro 2. Sosok kesatria yang lebih sering menghabiskan waktunya di medan perang salib daripada duduk manis di istananya aja. Dan ini kelak jadi salah satu raja yang paling melegenda di abad pertengahan. Dan posisi ketiga teman-teman, pada tanggal 8 September di tahun 1331, Stefan Dusan naik tahta Serbia, di mana Stefan Dusan dinobatkan jadi Raja Serbia nih. Di bawah tangannya, Serbia berkembang pesat jadi kekaisaran perkasa yang menguasai sebagian besar

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu

Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Masih di Sepada, selamat pagi dengan Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fakfak. Dan kalau tadi kita udah masuk di posisi ketiga, sekarang kita masuk di posisi keempat, teman-teman. Pada tahun 1380, di tanggal 8 September, terjadinya pertempuran Kulikovo, perlawanan Rusia dimulai. Di mana pasukan koalisi kepangeranan Rusia dipimpin oleh Dmitri Donskoy sukses mengalahkan pasukan gerombolan emas dari Mongol Tatar. Dan ini kemenangan besar pertama bangsa Rusia yang membuktikan kalau hegemoni Mongol ternyata bisa ditumbangkan. Wah, ini perlawanan terhadap kaum Mongol, kaum Bro 2 ya. Lalu pada posisi kelima pada tahun 1504, patung David karya Michelangelo Mejeng Perdana. Di tanggal 8 September, patung marmer David yang super detail dan ikonik akhirnya dipamerkan ke publik di Florence. Dan Michelangelo sukses bikin seantero kota melongo ngelihat batu marmer raksasa disulap menjadi sosok manusia dengan proporsi yang nyaris sempurna. Lalu pada posisi ke-6, pada tahun 1514, pertempuran Orsha, di mana pasukan gabungan Polandia dan Lithuania yang kalah jumlah berhasil memukul mundur nih pasukan kekaisaran Rusia dalam salah satu bentrokan kavaleri paling berdarah di Eropa Timur. Wow, padahal kalah jumlah loh Tom Bro 2 ya. Tapi kok ternyata bisa ya memukul mundur pasukan kekaisaran Rusia. Dan kita masuk ke posisi ke-7, pada tanggal 8 September di tahun 1522, sirkumnavigasi pertama bumi akhirnya tuntas. Di mana kapal Victoria, satu-satunya armada ekspedisi Ferdinand Magellan yang selamat dan dinahkodai oleh Juan Sebastian Elcano, akhirnya merapat kembali ke Spanyol. Momen ini resmi membuktikan secara fisik kalau bumi itu emang bulat ya Tom Bro 2 ya, dan bisa dikelilingi lewat laut. Nah, siapa tuh teman-teman yang masih percaya bumi itu datar? Waduh, kalau mau sih percaya bumi itu segitiga kotak donat tuh. Itu tambah parah lagi ya Gabaul ya. Dan juga Tom Bro 2, kita udah masuk di posisi ke-7, selanjutnya di posisi ke-8 setelah beberapa lagu berikut. Ada yang request lagu ya, aduh lupa banget Tom Bro 2 nih. Dari Kak Irwanto. Halo Kak Irwanto, udah biasa request lagu juga ya. Katanya mau request lagu dari Adian Khalif dengan lagunya Makan Tuh Cinta, boleh gak Kak Maul? Boleh banget. Ini dia langsung mau puterin ya Kak Irwanto ya. Biasanya Kak Irwanto salam-salam nih, tapi kayaknya untuk pagi hari ini cuman request lagu aja kali ya. Dan ini dia lagu dari Adian Khalif, Makan Tuh Cinta, requestan dari Kak Irwanto.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Teman terbaik.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa, so? Terserah pak kita, kuak. Cuma buang sampah leh, so baking takkan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wawu. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, pasal leh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.